webali kubanga tewuliriza kinana na mnana katonze mukaga busoga Royal Radio edachika daife dinodiweze abiri na isatu edaka bitakusawa isatu edokunjo kona kulwalero itize Lovely Wednesday atenga na kudomwezi dinodiri abiri na isatu omwezo gomwe ndo mwaka gwanku mibiri abiri na mukaga nize

Amazima galinje liya kemba kwa ulida. Wawule anomu timaguli kukulu ma. Amazima liya kemba kwa ulida. Wawule anomu timaguli kukulu ma. Wallahi, timaguli kukulu ma.